0: Abuja.
1: Eyankulu. Labantwana bayahlanya kore bampoledisa lesulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Banya kore fetsa.
2: How can I have?
3: Banyana babanya kore fetsa.
2: Fetsa.

0: Sering se roko mongwa ne Mengu mengu Sering se roko mongwa ne Re batle magapu
1: Re batle magapu Ashintwela
2: Ashintwela.